Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Senli. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Thank you kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa memulai hari kami, Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang membukakan setiap hati kami pada saat kami mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur.

hari ini adalah ketika manusia jatuh, Allah tetap mencari. Saya akan baca nas firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian ayat yang ke-8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, sembunyilah manusia dan istrinya dan Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau tulangnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai dengan situasi sederhana. Kita melakukan kesalahan, kita justru sangat takut ketika kita melihat orang yang paling mungkin mengetahui kesalahan itu. Pernahkah pada saat kita melakukan kesalahan, lalu ketika melihat orang yang paling mungkin mengetahui kesalahan itu, kita justru menghindar? Misalnya, seseorang melakukan kesalahan di tempat kerja, atau dia langsung membuka laptop pura-pura sibuk. Bukan karena pekerjaannya mendadak penting, tetapi karena dia berpikir jangan sampai ketahuan. Contoh yang kedua, seorang anak melakukan kesalahan di rumah ketika mendengar suara ayah atau ibunya, "Kamu di mana?" Dia diam karena tidak mendengar. Dia mendengar, tapi dia berharap mudah-mudahan papa mama tidak cari saya. Menariknya, seringkali masalah terbesar itu bukan hanya kesalahan yang kita lakukan. Masalah berikutnya adalah kita berusaha bersembunyi setelah melakukan. Semakin besar kita, semakin jauh kita ingin mengambil jarak. Kita tidak mau bertemu, tidak mau berbicara, tidak mau melihat wajah orang tersebut. Kadang-kadang tanpa sadar kita lakukan kepada Tuhan. Ketika hidup kita baik-baik saja kepada Tuhan, doa kita lancar, ibadah lancar, menyacita,

Bapak Ibu, mungkin ada orang yang hari ini datang ke gereja, tapi esok bangku gereja, tetapi hatinya bersembunyi. Mulut menyanyi, tetapi hati berkata, Tuhan jangan terlalu dekat-dekat saya. Mungkin ada yang sedang menyimpan dosa, yang sedang kecewa kepada Tuhan. Mungkin ada yang gagal dalam keluarga. Mungkin ada yang membuat keputusan yang salah. Mungkin ada yang merasa hidupnya tidak lagi seperti yang Tuhan inginkannya. Apa yang kita lakukan ketika kita gagal? Apakah kita datang kepada Tuhan? Atau justru bersembunyi dari Tuhan? Menariknya Bapak Ibu, ini bukan masalah baru. Ribuan tahun yang lalu, manusia pertama juga melakukan hal yang sama. Adam dan Hawa hidup dalam keadaan yang sempurna. Mereka tidak berdosa, mereka tidak ada rasa malu, tidak ada konflik, tidak ada kematian, tidak ada ketakutan. Mereka hidup dekat dengan Allah, juga mencatat sebuah tragedi. Manusia memilih untuk tidak mempercayai perkataan Allah. Mereka mengambil sesuatu yang Allah sudah katakan, jangan. Dan mereka berkata dalam hati, saya tahu apa yang lebih baik untuk hidup saya. Bukankah ini menjadi akar? Dosa tidak selalu dimulai dari kebencian kepada Tuhan. Mulai dari sebuah keyakinan sederhana. Saya tahu lebih baik daripada Tuhan. Ketika jangan kita berkata, tapi saya mau. Ketika Allah berkata, tunggu. Kita berkata, saya tidak mau. Allah berkata padaku, kita berkata, saya mengatur hidup saya sendiri. Apa yang terjadi? Kejadian dosa tidak membawa manusia menjadi seperti

sering ke manusia, dan manusia memilih untuk meragukan Allah. Jangan kau makan buahnya, bukan? Saudara, mari perhatikan cara ular

Seolah-olah Allah berkata, saya tidak mau kamu menikmati apapun. Padahal Allah justru telah memberikan hampir semuanya. Dan disinilah pencobaan dimulai. Buat manusia, melihat Allah bukan sebagai Allah yang baik, sebagai Allah yang menahan sesuatu yang baik dari Allah, ketidaktaatan menjadi semakin mudah. Saudara, banyak dosa yang sebenarnya kita mulai bukan karena tangan kita melakukan sesuatu, tapi sering kali dosa dimulai terlebih dahulu di dalam pikiran kita. Kalau saya ikut Tuhan, apakah saya benar-benar bahagia ya? Kalau saya tidak mengambil kesempatan ini,

Ketika kita berhenti percaya bahwa Allah itu baik,

Seringkali manusia ingin menentukan sendiri apa yang baik dan jahat. Ayat 6 berkata bahwa perempuan itu melihat buah tersebut baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan menarik hati. Kemudian ia mengambil buah itu dan memakannya, lalu memberikan kepada suaminya, dan Adam pun memakannya. Yang terjadi sebenarnya lebih daripada sekedar makan buah terlarang. Ini adalah pemberontakan terhadap otoritas Allah. Manusia berkata melalui tindakannya, "Tuhan, saya tidak mau lagi Engkau menentukan apa yang baik bagi saya. Saya sendiri yang akan menentukan." Itulah inti dosa. Dosa bukan hanya melakukan sesuatu yang salah. Dosa adalah ketika manusia menempatkan dirinya di kursi yang seharusnya hanya di tempat. Sangat modern. Bukankah ini yang sering kita lakukan? Dunia hari ini berkata yang penting saya bahagia. Saya yang menentukan hidup saya. Tidak ada yang boleh mengatakan apa yang benar dan salah bagi saya. Saya berhak menentukan semuanya sendiri. Tetapi Injil berkata, hidup itu bukan milik kita. Kita adalah ciptaan. Allah adalah melakukan apa saja. Kebebasan sejati adalah saya bebas hidup sesuai dengan tujuan Allah. Dari Kejadian 3 kita mengerti bahwa dosa itu menghasilkan rasa malu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak malu. Sekarang mereka malu. Mari kita perhatikan bagaimana dosa ternyata mengubah cara manusia melihat dirinya sendiri. Sebelum dosa, kita merasa saya aman di hadapan Allah. Tapi sesudah dosa, saya harus menutupi diri. Maka mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Manusia mencoba menyelesaikan masalah dosa dengan menutupi dirinya sendiri. Bukankah kita seringkali melakukan hal yang sama? Ketika kita gagal, kita mencoba menutupinya. Kita jaga image. Kita pura-pura baik. Di gereja kita berkata puji Tuhan, tetapi di dalam hati kita sedang hancur. Kita tersenyum supaya tidak ada yang tahu. Kita terlihat kuat supaya tidak ada yang bertanya. Kita menjaga reputasi supaya orang tidak mengetahui kenyataan. Tetapi masalahnya, kita mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi tidak pernah bisa menyembunyikan dari Allah. Namun manusia tetap kadangkala bersembunyi dari Allah. Ayat yang ke-8 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, istrinya terhadap Tuhan pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu, ini sangat tragis sekali. Allah yang sebelumnya mereka nikmati kehadirannya, sekarang menjadi sesuatu yang mereka

Allah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, sekarang mereka hindari. Dosa merusak relasi. Dan kemudian terdengar dari pertanyaan yang sangat terkenal dari ayat yang ke-9, di manakah engkau? Bapak Ibu, tentu Allah ada di mana. Allah tidak sedang mencari informasi geografis di mana Adam dan Hawa. Allah hanya manusia keluar dari persembunyiannya. Seolah-olah Allah berkata, Adam, di mana? Bukan hanya di mana tubuhmu, tetapi di mana hatimu? Apa yang terjadi? Kenapa engkau kenapa engkau menjauh? Bapak Ibu, pada saat itu juga kita melihat bagaimana Allah datang mencari manusia. Di sini kabar baik itu mulai terlihat. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu. Perhatikan siapa yang mengambil inisiatif. Pada saat manusia berdosa, Adam tidak mencari Allah. Allah yang mencari Adam. Pada saat manusia berdosa, Hawa tidak datang meminta pertolongan. Allah yang justru datang memanggil. Pada saat berdosa, manusia bersembunyi, tetapi Allah mendekat. Bapak Ibu, ini menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau keselamatan bergantung pada manusia, manusia tidak akan pernah selamat karena manusia tidak pernah mencari. Tetapi Alkitab menunjukkan kita punya Allah yang mengambil inisiatif. Allah bertanya, di manakah engkau? Ini adalah salah satu teladannya Allah. Manusia jatuh, tetapi Allah tidak meninggalkan. Manusia berdosa, tetapi Allah tidak berhenti mencari. Manusia bersembunyi, tetapi Allah punya Allah yang tidak mengabaikan dosa. Namun jangan salah mengerti. Kasih Allah bukan berarti Allah berkata tidak apa-apa, dosa bukan masalah. Kejadian 3 justru menunjukkan bahwa Allah serius terhadap dosa. Ada konsekuensi, 5 hukuman, perempuan mengalami penderitaan, laki-laki mengalami kesulitan dalam mengusahakan tanah, menghadapi kematian. Jadi kasih Allah tidak berarti Allah mengabaikan kejahatan. Kasih Allah justru begitu serius sehingga Allah berurusan dengan dosa. Ini penting karena kita menginginkan Allah hanya berkata, saya mengasihi kamu. Tidak mau Allah berkata yang kamu lakukan itu sama. Allah yang benar-benar mengasihi kita tidak akan membiarkan kita hidup dalam kebingungan. Kasih yang sejati bukan membiarkan kita terus berjalan menuju kehancuran. Kasih yang sejati berani

satu ayat yang sangat penting yang menunjukkan bagaimana harapan pertama diberikan Tuhan kepada manusia. Ayat yang ke-15 berkata, Allah menyatakan bahwa keturunan perempuan dan ular. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan sejak bagian ini kita melihat ada sebuah janji. Kejahatan tidak akan menang selamanya. Dosa tidak akan menjadi kata terakhir. Iblis tidak akan menjadi pemenang. Kematian tidak akan menjadi akhir. Allah mulai menyatakan rencana keselamatan. Dan kita tahu bagaimana cerita itu berlanjut. Berabad-abad kembali lahir. Namanya Yesus. Ia datang bukan hanya karena manusia berhasil menemukan jalan kembali kepada Allah, bukan. Ia datang karena Allah yang mencari manusia. Bapak Ibu, kita mengerti ada momen dari Taman Eden kepada salib. Kalau kita membaca Kejadian 3 hanya sebagai Adam dan Hawa berdosa, maka jangan menjadi berdosa. Kita kehilangan inti besar Alkitab. Karena kita akan pulang dengan hanya dengan membawa moral jadilah orang baik. Tetapi masalahnya kita semua tahu bahwa kita baik. Dan kita juga tahu kita tidak selalu mampu, kita seperti Adam.

karena itu kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada dasyat moral, yaitu kita membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Adam gagal di taman, Yesus datang ke dunia untuk taat kepada Bapa. Adam mengambil sesuatu yang Allah larang, Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Adam bersembunyi, tetapi Allah datang. Yesus datang mencari manusia yang terhilang. Adam membawa dosa, Kristus datang untuk menanggung hukuman dosa. Adam mencoba menutupi ketelanjangannya dengan daun, tetapi Kristus menyediakan penebusan bagi manusia yang tidak mampu menutupi dosanya sendiri. Di salib, kita melihat puncak kasih Allah. Allah tidak berkata, cari aku kalau kamu sudah baik. Allah datang kepada kita ketika kita justru masih berdosa. Roma 5 ayat ke-8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah Injil, Bapak Ibu. Kita tidak diselamatkan karena kita berhasil berhenti bersembunyi, tidak. Kita diselamatkan karena Kristus datang mencari kita. Dari Kejadian 3 ini, Tuhan ingin kita belajar, jangan bersembunyi dari Dia. Berhenti bersembunyi. Bapak Ibu, kalau hari ini ada dosa yang sedang kita lakukan, di mana kita bersembunyi dari Tuhan, firman Tuhan berkata, berhentilah bersembunyi. Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi justru karena Tuhan sudah tahu. Daud berkata dalam Mazmur 139 bahwa tidak ada tempat di mana manusia dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Jadi pertanyaannya bukan apakah Tuhan tahu. Tuhan tahu. Pertanyaannya adalah apa?

rasa malu kita dengan dosa, dengan air mata, dengan pertanyaan kita, dengan kelemahan kita. Karena Tuhan tidak memanggil kita, datanglah kalau kamu sudah baik. Tuhan memanggil kita, datanglah dengan apa adanya. Hal yang kedua, firman Tuhan mengajar kita, berhenti menutupi dosa, mulailah mengakuinya. Adam dan Hawa membuat penutup dari daun. Kita juga punya daun ara versi modern. Ada orang yang menutupi dosanya dengan kesibukan. Ada yang menutupinya dengan pelayanan. Ada yang menutupinya dengan aktivitas gereja. Ada yang menutupinya dengan senyum. Ada yang menutupinya dengan berkata, saya baik-baik aja. Tetapi pelayanan tidak dapat menggantikan pertobatan. Aktivitas gereja tidak dapat menggantikan pertobatan. Reputasi tidak dapat menggantikan

1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Perhatikan Bapak Ibu, mengaku bukan membela diri, bukan mencari alasan, bukan mencari kesalahan orang lain. Bukan, saya begini karena dia, bukan. Saya salah. Itulah keberanian rohani. Hal yang ketiga, Tuhan ingin mengajak kita percaya kepada kebaikan Allah. Adam dan Hawa dimulai ketika mereka meragukan kebaikan Allah. Dan karena itu, pemulihan kita juga dimulai ketika kita kembali percaya Allah itu baik. Ketika Tuhan berkata jangan,

ketika Tuhan berkata tunggu, percaya bahwa Dia baik. Ketika Tuhan menutup sebuah pintu, percayalah bahwa Dia baik. Ketika kita tidak memahami jalan, percayalah bahwa Dia baik. Iman itu bukan berarti ketika kita mengerti semuanya. Iman itu berarti kita mempercayai karakter Allah ketika kita belum memahami situasinya. Kadang kita berkata, Tuhan kalau Engkau baik, kenapa ini terjadi? Tetapi salib memberikan jawaban terbesar.

sedang menunggu kita, menanti kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Thank you kalau Tuhan berbicara kepada setiap kami bagaimana Allah mengasihi kami. Allah mencari kami sekalipun manusia berdosa. Pimpin kami untuk melihat, pimpin kami untuk balik kepada Tuhan. Pimpin kami untuk melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi kami.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu, saya akan sama-sama mengajak kita untuk berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Mari kita ambil waktu berdoa untuk beberapa sahabat kita yang membutuhkan bantuan doa. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk sahabat kita yang pertama yang bergumul dengan kesehatan. Bapak Ibu juga boleh mention nama orang-orang yang kita kenal yang juga bergumul di dalam kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam kesehatan. Ada Ibu Meliana yang saat ini menantikan kesembuhan kaki. Ada Bapak Matius yang saat ini melakukan pengobatan gejala katarak. Ada sakit otot dan kesehatan lainnya di sepanjang tahun ini. Ada Ibu Sri Lestari yang menantikan kesembuhan dan pemulihan, dan Engkau mendengar harapan kami, dan kami mau belajar percaya Tuhan seperti kata firman Tuhan. Hal yang mungkin kami alami yang saat ini tidak baik-baik aja, kami tetap percaya bahwa Tuhan baik. Kami mungkin tidak mengerti, tapi ajar kami dengan iman kami bahwa Tuhan tetap baik. Kami tentu menantikan kesembuhan Tuhan. Ajar kami untuk terus bisa berdoa, percaya kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya semua pemulihan, obat-obatan, tindakan dokter dapat menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Hal yang kedua, saya ingin mengajak kita berdoa untuk sahabat kita yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Saya ingin mengajak kita setiap kita untuk berdoa juga di rumah kita masing-masing. Tuhan, kami datang kepada Tuhan

setiap kami yang saat ini bekerja, Tuhan terus berkati pekerjaan kami. Tetapi bagi setiap kami yang saat ini menanti mencari pekerjaan, Tuhan ajar kami, bukakan jalan kepada setiap kami. Bagi setiap kami juga yang bergumul, Tuhan, dengan pasangan hidup kami, ajar kami untuk ketemu dengan orang-orang di dalam komunitas yang Tuhan emang izinkan. Ajar kami untuk mendoakan, ajar kami, Tuhan, untuk bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Pertemukan kami, Tuhan, dengan orang-orang yang takut Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan memberikan kami pasangan hidup di waktu Tuhan yang tepat. Berdoa juga untuk Bapak Wewe. Berdoa di mana saat ini ditinggal meninggal oleh istrinya. Berdoa untuk Ibu Lani juga yang bergumul. Biarlah Tuhan yang mendengar doa setiap kami, bahwa setiap kami ini tidak mudah. Banyak hal yang kami gumulkan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong. Tuhan berikan iman kepada kami. Tuhan berikan kami hati yang mau terbuka melihat doa.

Yang terakhir, saya mengajak kita berdoa untuk sahabat kita yang berulang tahun di hari ini. Ada Ibu Maria, ada Ibu Nenek, ada Saudara Ardi juga. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sukacita yang sudah setiap kami di hari ini. Tuhan, berikan umur yang baru, satu umur lagi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan terus kami sukacita hikmat akan Tuhan. Berdoa kiranya di tahun ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin melibatkan Tuhan. Kami berdoa kiranya semua yang kami kerjakan, rencana yang kami planning Tuhan, dapat Tuhan pimpin, dapat Tuhan jawab di waktu Tuhan yang tepat. Kami berdoa kiranya di tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena kami senantiasa melibatkan Tuhan. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami panjang umur, berikan kami semua hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau perkumpulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya penginjil Sanli mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus.

0: Kritikan seorang sahabat yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun itu mungkin menyakitkan, adalah hal yang patut untuk kita terima. Percayalah bahwa sahabat yang baik tidak akan menjatuhkan kita.
1: 善意的批评虽然言语欠和缺利己，无妨受之。切记，忠实的朋友绝不会把你推挤掉的。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu, itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Hah? Gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, woy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang diadakan oleh Polrestabes Kota Bandung, pendaftarannya itu jam 9 sampai jam 12 ya. Kalian bisa datang ke beberapa tempat, seperti ada 2 tempat reguler yang selalu ada setiap harinya. Itu ada di Gerai SIM Dobotanika Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Metro Indah Mall Soekarno-Hatta 590 dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok di Borma Setia Budi, dan Sabtu di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, besok sama Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini tanggal 20 Agustus ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya, besok di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah, Sabtu di Toserma Prama Banjaran dan Borma Katapang. Buat yang Cimahi, hari ini ada di pintu Mall Cimahi Mall pintu barat, Jumat ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall pintu barat.

Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Senang sekali hari ini Viana bisa temenin kalian dan kita bisa berbagi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, informasi-informasi yang semoga bisa menambah bisa menambah pengetahuan kita semua juga ya. Oke, langsung dari berita yang pertama, Viana mau bagiin berita tentang fauna di Indonesia. Katanya terumbu karang di kawasan Indo-Pasifik itu menghadapi ancaman bom ikan dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Penelitian terbaru yang terbit dalam jurnal Remote Sensing in Ecology and Conservation mengungkapkan aktivitas pengeboman di laut terjadi dengan intensitas yang setara dengan satu ledakan setiap 62 menit. 62 menit berarti kurang lebih 1 jam ya. Temuan ini terungkap saat para peneliti dari Inggris dan Indonesia memasang mikrofon bawah laut di sejumlah lokasi di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Tengah. Mikrofon dapat merekam berbagai suara yang dihasilkan ekosistem terumbu karang, termasuk suara ledakan bom ikan dalam wilayah sekitar 900 km persegi. Dan setelah seluruh rekaman terkumpul, peneliti menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi suara ledakan bom. Dan hasilnya, dampak penangkapan ikan menggunakan blast fishing atau bom ikan ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam 3.650 jam rekaman, mikrofon mendeteksi 3.570 ledakan bom. Jika angka ini diekstrapolasi selama 1 tahun penuh, jumlahnya setara dengan sekitar 8.500 ledakan atau setara 1 ledakan setiap 62 menit. Dan menurut ahli biologi kelautan Dr. Ben Williams dari University College London dan Institute of Zoology, populasi ikan membutuhkan waktu puluhan tahun loh buat pulih setelah mengalami bom ikan tadi. Kerusakan ini juga bisa berdampak pada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perikanan. Meskipun praktik penangkapan ikan dengan bom telah dilarang, tapi penegakan aturan di lapangan masih tetap tidak mudah.

Yo pendengar masih di program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin informasi tentang fauna lagi. Ini lucu sih guys. Ada kontes anjing terjelek di dunia ke-50 digelar di Santa Rosa, California, Amerika Serikat pada Jumat 14 Agustus, 6 hari yang lalu. Sejumlah anjing dengan penampilan dan kondisi unik ikut dalam perlombaan itu. Nah, intinya seperti judulnya, kompetisi ini tuh gak cuman cari anjing dengan penampilan paling unik, tapi juga jadi ajang untuk merayakan keunikan dan perbedaan setiap anjing. Acara ini juga ingin menunjukkan kalau kecantikan itu bisa memiliki banyak bentuk. Nah, katanya ini menjadi tahun ke-50 kontes ini dilakukan pada saat pertama kali digelar. Berbagai anjing dengan penampilan dan kondisi berbeda ikut meramaikan perlombaan, tampil dengan keunikan masing-masing. Dan yang berhasil keluar sebagai pemenang pertama dalam kontes ini adalah Jenny Lu. Dia adalah seekor Pug Rescue. Posisi kedua diraih oleh Pinky, anjing albino campuran Pomeranian dan juga Chihuahua. Kemudian ada juga Otto, anjing campuran Chihuahua dengan kondisi bibir sumbing ganda dan celah pada langit-langit mulut berhasil meraih posisi yang ketiga. Nah, seperti yang tadi kita bilang ya, kontes ini tuh bukan cuma soal cari anjing dengan penampilan paling unik, tapi juga ajang buat menunjukkan kalau setiap hewan, setiap anjing itu tuh punya keunikan dan daya tariknya masing-masing. Dan memang benar sih guys, walaupun tadi bilangnya kontes anjing terjelek di dunia, tapi kalau kita lihat lagi pemenangnya ada sisi-sisi kiowonya juga ternyata.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Yuk, pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning dan berita terakhir edisi hari ini itu kita bakal ngomongin soal Bank Indonesia. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia Sek Meritel bagi individu dan korporasi sebagai instrumen pembataran tunda atau deferred payment domestik. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Rian Rizaldi, mengatakan KKI Retail hadir untuk menjangkau pengguna pembayaran kredit dari kalangan anak muda, khususnya Gen Z dan milenial yang kini mendominasi transaksi non-tunai. Nah, katanya sih bakal beda dengan kartu kredit konvensional karena Kartu Kredit Indonesia itu bisa digunakan pada transaksi QRIS dengan memilih sumber dana KKI karena QRIS itu memang sudah mendukung fasilitas kredit sebagai salah satu sumber dana transaksi. Dijelaskan pada tahap awal, KKI atau tadi ya Kartu Kredit Indonesia ini tuh diterbitkan dalam bentuk kartu digital untuk QRIS pindai scan maupun QRIS nir sentuh atau tap. Pengembangan KKI dilakukan secara bertahap mulai dari fitur pembayaran QRIS, disusul pembayaran daring hingga penerbitan kartu fisik. Pada tahap perdana, peluncuran KKI digarap oleh sejumlah penyelenggara jasa pembayaran, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Mega Bank, dan juga BSI untuk skema pembiayaan syariah. Sehingga pengajuan KKI tidak dilakukan langsung ke BI, tapi lewat bank yang menerbitkan tadi sesuai kebijakan yang berlaku. Kehadiran KKI yang terhubung dengan QRIS tersebut berpotensi menggeser porsi transaksi kartu kredit konvensional ke skema domestik hingga 10%. Saat ini, pangsa pasar kartu kredit di industri tercatat tersisa sekitar 15% saja seiring pesatnya adopsi dari QRIS. Nah, dengan adanya berita ini, kalian tertarik nggak buat pakai Kartu Kredit Indonesia? Jangan kemana-mana, kita bakal berbagi seputar tips kesehatan setelah beberapa buah lagu berikut ini.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning. Oke, pendengar, Viana temenin kalian setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 11. Dan program Trending Topic Morning selalu memberikan topik-topik yang berbeda setiap harinya ya. Dan untuk hari ini di hari Kamis, itu kita bakal ngomongin soal tips-tips kesehatan sehari-hari. Tapi tetap balik lagi ya, ini tuh cuma sekedar tips. Kalau misalnya kalian memang punya kondisi kesehatan tertentu, ya tetap harus konsultasikan kepada profesional, yaitu dokter dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau ngomongin sedikit tentang gula darah. Karena kita tahu bagi orang normal, orang biasa gitu ya, dan juga bagi penyandang diabetes, menjaga kadar gula darah tetap stabil itu tuh penting semuanya. Karena gula darah yang lebih terkontrol bisa bantu jaga energi tetap stabil, mengurangi rasa lapar berlebihan, dan menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Nah, sekarang aku bakal bagiin beberapa kebiasaan pagi yang direkomendasikan para ahli untuk mulai diterapkan supaya gula darah kita tetap stabil. Dimulai dari sarapan. Kalau mau sarapan, kita coba pilih dengan yang tinggi protein. Ini tuh penting banget, membantu perbaikan otot sekaligus mengontrol kadar gula darah. Mengkonsumsi sarapan tinggi protein bisa meningkatkan sensitivitas insulin, jadi sel tubuh mampu menggunakan insulin secara lebih efektif. Protein juga memperlambat proses pencernaan, sehingga kenaikan gula darah terjadi lebih bertahap, bukan melonjak drastis seperti kalau kita sarapannya tuh tinggi karbohidrat sederhana, misalnya roti putih atau sereal manis. Nah, kalau gitu, sarapan tinggi protein itu pilihannya apa aja? Misalnya, kita bisa makan Greek yogurt ditambahin buah beri. Atau kalau nggak suka yogurt, bisa sarapan telur orak-arik dan sayuran. Atau mungkin kalau di barat lebih mudah dicari sih keju satu ini, cottage cheese dengan buah dan kacang. Atau pancake protein atau smoothie yang bisa dipadukan dengan bubuk protein dan chia seed. Nah, itu dia sarapan-sarapan yang tinggi protein yang dianjurkan untuk dikonsumsi di pagi hari supaya bisa bantu jaga gula darah tetap stabil. Terus jangan lupa untuk perbanyak asupan serat. Mungkin bagi orang-orang berpikir ya udah yang penting aku kurangi atau batasi konsumsi karbohidrat. Tapi serat itu justru adalah karbohidrat kompleks yang penting bagi tubuh kita. Makanan tinggi serat memperlambat proses pencernaan, jadi lonjakan gula darah setelah makan bisa dicegah. Serat juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Sumber serat yang baik itu ada sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, lentil, biji-bijian, serta berbagai jenis biji dan kacang. Jadi untuk sarapan, kalian juga bisa pilih oatmeal dengan buah beri, roti gandum dengan alpukat, overnight oats atau smoothie buah ditambahi dengan biji-bijian tadi. Jangan lupa, pagi hari kalian juga harus berolahraga. Karena aktivitas fisik bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Balik lagi ke hal itu ya. Jadi tubuh lebih efisien memanfaatkan glukosa sebagai energi. Kalau kadar gula darah cenderung tinggi di pagi hari, kita bisa sisipkan olahraga ringan setelah sarapan. Misalnya, jalan kaki sekitar 10 menit setelah makan itu efektif membantu menurunkan kadar gula darah sekaligus membuat tubuh lebih segar. Terus jangan lupa penuhi kebutuhan cairan sejak bangun tidur. Menurut para ahli, dehidrasi itu adalah salah satu faktor resiko hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi. Jadi waktu tubuh kita kekurangan cairan, darah tuh jadi lebih pekat sehingga konsentrasi glukosa ikut meningkat. Jadi ketika bangun tidur, coba biasakan konsumsi atau biasakan minum segelas air putih. Hidrasi yang cukup bantu menjaga keseimbangan hormon dan mendukung metabolisme tubuh sepanjang hari. Terus kalian juga bisa tunda minum kopi sesaat, bukan berarti harus stop minum kopi selamanya ya, enggak. Para ahli menyarankan buat tidak langsung mengkonsumsi kopi ketika baru bangun tidur, karena kafein bisa memicu respon stres alami tubuh yang bikin kadar gula darah meningkat sementara. Jadi kalau
kita baru bangun tidur, ya lebih baik kita minum air putih dulu, lalu sarapan ringan dulu, baru akhirnya menikmati secangkir kopi. Dan batasi jumlah kafein kurang dari 400 mg per hari atau sekitar 2-3 cangkir kopi, nggak boleh lebih dari itu. Terus kelola stres kalian sejak pagi, karena stres kronis bisa memicu perubahan hormon yang bikin kadar gula darah meningkat dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kita sering cemas ketika bangun tidur, coba masukkan aktivitas pengelolaan stres ke dalam rutinitas pagi kita. Misalnya latihan pernafasan dalam, nulis jurnal rasa syukur, jalan santai di luar rumah, baca buku favorit bentar, atau mencatat daftar tugas supaya pikiran kita lebih teratur. Dan yang terakhir, utamakan tidur berkualitas. Ini kayaknya sering banget dikasih tahu ya, tidur kita itu bukan cuman jamnya itu 8 jam, 7-8 jam, tapi harus berkualitas juga, karena ini juga punya pengaruh besar terhadap kontrol gula darah. Menurut penelitian, kalau kurang tidur atau tidurnya terganggu, tidurnya kualitasnya buruk, itu bisa memperburuk resistensi insulin. Jadi tubuh harus memproduksi lebih banyak insulin. Para ahli menyarankan orang dewasa tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Dan untuk meningkatkan kualitas tidur, kita bisa tidur di kamar yang tetap sejuk, gelap dan tenang. Batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Tetap aktif bergerak di siang hari. Kurangi konsumsi kafein pada sore hari. Dan hindari makan malam dalam porsi yang besar. Itu dia pendengar, tips kebiasaan di pagi hari yang bantu jaga gula darah tetap stabil.

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa, di hari Kamis kita bakal ngomongin soal kesehatan. Kali ini kita bakal ngomongin soal zinc. Ini tuh adalah salah satu mineral yang memiliki peran penting bagi tubuh kita, terutama bagi tubuh kita dan juga kulit kita. Dan dalam berbagai proses tubuh, termasuk fungsi kekebalan, penyembuhan luka, serta pemeliharaan jaringan kulit. Dan kabar baiknya, kebutuhan zinc ini bisa diperoleh dari beragam makanan sehari-hari, baik dari hewan ataupun dari tumbuhan. Makanan tinggi zinc bukanlah solusi tunggal buat jerawat atau masalah kulit lainnya, tapi bagian dari pola makan seimbang yang bisa bantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, zinc itu didapatkan dari mana sih? Yang pertama, tiram dan kerang, karena dia kaya sekali akan zinc. Sekitar 6 tiram berukuran sedang bisa menyediakan lebih dari 30 mg zinc. Dan porsi ini tuh sudah jauh melampaui kebutuhan harian orang dewasa terhadap zinc. Zinc ini berperan dalam fungsi kekebalan tubuh, proses penyembuhan luka, serta membantu jaringan kulit tetap sehat. Jadi gak cuma tiram aja ya, tapi makanan laut seperti kerang, kepiting, lobster itu juga bisa jadi pilihan kalau kita mau makanan yang tinggi akan zinc. Memang sih kandungan zinc dalam lobster, kepiting, kerang itu tuh gak setinggi kalau dalam tiram, tapi tetap bisa kasih isi sekaligus menyediakan protein dan sejumlah nutrisi lainnya. Terus kita juga kalau pendengar

udah mulai aware sama mineral yang namanya zinc, pasti kalian udah gak asing lagi kalau zinc itu ada di dalam daging sapi. Di dalam sekitar 3,5 ons daging sapi ada kurang lebih 4,8 mg zinc. Walaupun memang sebenarnya ya gak bisa mutlak kayak gitu ya, bisa berbeda bergantung pada jenis dan potongan dagingnya. Zinc dalam daging sapi bisa mendukung proses penyembuhan dan pemeliharaan jaringan kulit. Dan kita bisa memilih potongan yang lebih rendah lemak dan mengolahnya dengan cara yang lebih sehat ya, dipanggang, direbus, atau ditumis dengan sedikit minyak. Yang terpenting, konsumsi daging tetap seimbang dengan sumber protein dan makanan nabati lainnya. Karena kan kita tahu kalau kebanyakan makan daging merah seperti daging sapi, itu juga bisa meningkatkan kolesterol. Jadi harus tetap seimbang ya. Terus selanjutnya ada biji labu. Ini juga menjadi pilihan menarik bagi yang mau memperoleh zinc dari makanan nabati. 1 ons biji labu mengandung kurang lebih 2,2 mg zinc. Jadi bisa menjadi tambahan nutrisi yang cukup berarti dalam pola makan sehari-hari. Nah, cara olahnya juga mudah. Biji labu ini tuh bisa disangrai, kemudian ditaburkan di atas oatmeal, salad atau yogurt, ataupun dikonsumsi sebagai cemilan. Kita juga bisa mengkombinasikannya dengan biji bunga matahari, wijen atau chia seed untuk menambahkan variasi nutrisi. Terus, Greek yogurt atau yogurt Yunani. Ini mengandung sekitar 1,5 sampai 1,7 mg zinc per porsi 6 sampai 8 ons. Ya, tapi tetap jumlahnya bisa berbeda berdasarkan produknya ya. Kandungan ini memang enggak setinggi di dalam tiram atau di dalam daging sapi, tapi tetap bisa bantu memenuhi kebutuhan zinc kalau dikonsumsi bersama makanan yang kaya mineral lainnya. Kita bisa pilih produk dengan rendah gula tambahan supaya lebih sesuai untuk pola makan sehat. Kita juga bisa tambahkan biji labu tadi atau kacang-kacangan sebagai topping untuk meningkatkan kandungan zinc dalam satu menu. Terus selanjutnya, daftar makanan yang tinggi zinc adalah coklat hitam. Sebanyak 100 gram coklat hitam dengan kadar kakao 70-85%, di dalamnya mengandung sekitar 3,3 mg zinc. Ini tuh hampir sepertiga dari kebutuhan zinc harian orang dewasa. Selain zinc, di dalam coklat hitam juga mengandung zat besi, magnesium, tembaga, dan antioksidan flavonol. Nah, berbagai nutrisi ini bikin coklat hitam berperan mendukung kesehatan tubuh termasuk kesehatan kulit. Tapi bukan berarti kita bisa banyak-banyak mengkonsumsi coklat hitam itu ya. Karena ya di dalam coklat hitam itu juga kandungan kalorinya cukup tinggi. Jadi rekomendasinya adalah batasi konsumsi coklat hitam sekitar 30-40 gram per hari aja. Dan ketika kita membeli, jangan lupa perhatikan label dan pilih coklat dengan kadar kakao yang tinggi sehingga tambahan gulanya lebih rendah. Tapi kita tahu, semakin tinggi jumlah kakaonya atau kadar kakaonya, maka rasanya tidak semanis coklat-coklat batang yang ada di minimarket ya. Selanjutnya, kacang-kacangan. Ini juga bisa jadi pilihan nih bagi pendengar yang lagi ngurangin konsumsi produk hewani. Kacang mete, itu di dalam 100 gram kacang mete ada sekitar 5,6 mg zinc. Buncis, lentil, kacang hitam, kacang merah juga menyumbang zinc dalam jumlah yang cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan harian. Kelompok makanan ini juga kaya serat dan protein nabati. Jadi kita bisa masukin ke dalam salad, sup, kari, tumisan, atau hidangan berbahan dasar biji-bijian. Karena kandungan fitat pada kacang-kacangan juga bisa menghambat penyerapan zinc, maka proses seperti merendam dan memasaknya hingga matang bisa bantu meningkatkan kualitas konsumsinya. Itu dia pendengar, beberapa makanan yang tinggi zinc yang gak cuman baik buat kesehatan, tapi baik bagi tubuh kita juga.

0: 텐데 너 왜 이래
1: Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti, masih di hari Kamis. Dan hari Kamis waktunya kita ngomongin soal tips-tips kesehatan sehari-hari ya. Ada satu buah tren self-care yang bisa bantu untuk mengurangi burnout. Namanya adalah dopamine menu. Mungkin ketika kita dengar kata menu, kita langsung ngebayangin deretan makanan dan minuman lezat yang siap kita pesen di restoran, di kafe, atau menu di tempat cepat saji dan lain sebagainya ya. Tapi beda halnya dengan yang tadi aku bilang, dopamin menu atau menu dopamin. Menurut situs The Conversation, konsep ini berawal dari sebuah video yang diunggah di channel YouTube How to ADHD pada tahun 2020. Apa itu ADHD atau ADHD? Itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, katanya menu dopamin ini bisa membantu penderita tersebut ketika memerlukan stimulasi yang lebih terarah. Dengan dopamin menu, setiap orang bisa menyusun daftar aktivitas yang disukai, seperti kita lagi menyusun daftar hidangan, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, lauk, sampai makanan penutup. Nah, dia adalah sederet cara buat meningkatkan suasana hati kita yang memang secara sengaja kita buat gitu dengan menyalurkan energi lewat berbagai aktivitas menarik yang bisa dirancang sendiri. Dopamin sendiri itu adalah jenis hormon yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari tidur, pencernaan, pembelajaran, hingga kesehatan emosional. Kita bisa merasakan pelepasan dopamin ketika mencoret daftar tugas harian atau mingguan, baik itu berkaitan dengan pekerjaan. Jadi misalnya kamu punya list pekerjaan, nah ketika kamu beres kerjain, kamu coret satu persatu, nah itu tuh kayak ada perasaan happy gak sih? Akhirnya list pekerjaan misalnya hari ini ada 10 job desk yang harus kamu lakukan, dan sekarang di tengah hari udah tinggal 5 gitu, happy banget gitu kan ya. Atau pendidikan, ada PR apa aja satu persatu kamu coret karena sudah selesai kamu laksanakan. Atau hobi. Nah, disitulah menu dopamin berperan untuk memberikan rasa puas setelah kamu menuntaskan suatu aktivitas. Dan ketika kamu merasa memerlukan dorongan atau motivasi, dopamin yang sudah kamu cat bisa dilakukan untuk meningkatkan suasana hati. Oke, seperti menu di restoran, dopamin menu juga terdiri dari hidangan pembuka atau appetizer, hidangan utama main course atau hidangan pendamping, dan juga hidangan penutup. Kita bisa nyusun nih deretan menu dopamin sesuai dengan aktivitas yang kita sukai. Yang pertama, buat hidangan pembuka, ini tuh bisa disebut sebagai aktivitas singkat, 10-15 menit aja. Dan aktivitas yang kamu masukkan ini, 10-15 menit ini, bisa kasih kesenangan langsung. Misalnya, hidangan pembuka kamu adalah jalan-jalan di taman atau di sekitar rumah, atau meditasi, atau bikin cemilan sambil dengerin musik. Nah, kemudian masuklah ke hidangan utama, aktivitas yang durasinya lebih lama tapi kasih efek lebih memuaskan. Misalnya ikut kelas olahraga atau kelas sesuai hobi dan nongkrong bareng sama temen. Terus ada juga hidangan pendamping. Ini menyerupai aktivitas pembuka dengan durasi pendek dan ditambah beberapa aktivitas yang terasa kurang menyenangkan, tapi bisa nimbulin rasa puas. Misalnya, merapikan tempat tidur, mencuci piring, membersihkan rumah, hingga melipat pakaian. Dan hidangan penutup itu adalah aktivitas sesekali yang gak dilakuin rutin, tapi rasa senangnya bertahan lama. Misalnya, nonton konser grup idola, memenangkan perlombaan, atau liburan. Nah, kita punya kebebasan buat nyusun dopamin menu favorit kalian sesuai dengan gaya hidup dan hobi kalian. Jadi ketika kita ngerasa produktivitas kita lagi turun atau sedang burnout, kita tuh bisa mulai melakukan aktivitas dari daftar menu dopamin tadi untuk meningkatkan motivasi kita. Semoga tren self-care yang satu ini bisa bantu mengurangi burnout kamu ya, yaitu dengan menu dopamin.

0: time.
1: Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang ngikutin program ini ya. Kita ketemu lagi besok seperti biasa jam 8 sampai 11. Bye-bye dan selamat beraktivitas semuanya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar.

0: dunia dan untuk Pak Suyono, Iko Ani Kocu, Pak Alex Salman, dan Inci Badan Anggur David Jan. Terus untuk ini saja, untuk Pak Victor ya, tidak lupa Pak Victor, selamat berbahagia juga. Terima kasih.
1: Oke, Pak Benny Cakra, terima kasih banyak. Ya. Tuhan berkati ya, semoga selamat.

kasih untuk mereka yang sudah kirim lewat WA. Belum semua dibacakan ya, karena masih antri cukup banyak. Nanti Steve akan bacakan di segmen selanjutnya. Dan sekarang Steve menghadirkan dulu, ada Dia Jamah, Amazing Grace, Engkaulah Perisaiku, UMI, dan Persembahan. Jangan kemana-mana, tetap

Tapi kepada siapa aku memandang, saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu,

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menjadi berkat buat kita semua ya, lagu-lagu yang Steve hadirkan di siang hari ini. Dan buat pendengar yang mau merequest lagu, silakan Steve kasih kesempatan untuk bisa menghubungi kami lewat telepon di 60335440 atau melalui WhatsApp call di 0812-921-11921 untuk merequest lagu-lagu rohani Kristen. Ya, buat pendengar yang mau mengirim request

0: Okay, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak Sin.
0: Halo, Oma Guat, apa kabar, Oma?
1: Kabar baik, sehat ya.
0: Sehat, Oma, puji Tuhan.
1: Saya mau minta lagu Di Tengah Ombak.
0: Boleh, untuk siapa aja?
1: Kirim-kirim ya, buat Pak Sin, biar sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, Pak Senjaya, Barokan, Cirebon, Pak Beri Cakra, Cacia, Pak Jiwan, Pukong Etik, Pak Suyono, Ibu, dan Puni, Ibu Ayur, Ibu Gloria, Ibu Beri Kuan Kopi, Ibu Astuti, Arya Mei, untuk apa ya, semuanya aja lah pendengar suara aja. Makasih pasti.
0: Oke, sama-sama Oma. Terima kasih banyak ya Oma Kuat sudah merequest ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi ya, 0335 40 0812 921 11 921. Ya, mau menyapa untuk Ibu Gloria, semoga sehat-sehat, Ibu Feli, Ibu Marianti, Ibu Betty, Ibu Veronica. Ya, buat bapak-bapaknya Pak Andre Lau, Kong Epic, Pak Uke, kemudian Pak Suyono, Pak Sunjaya, Pak Yuman, semoga sehat-sehat ya. Ya, sudah ada Pak Cecep di Padalarang, sudah bacain dari WA juga ya. Mau lagunya Open the Eyes of My Heart untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kong Epic, Pak Suyono, Pak Ramad Parken, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Babang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Steve and Family, semoga sehat selalu. Thank you Pak Cecep. Ya, sambil menunggu telepon lagi, ada Kak Rafa, Shalom.

Ya, selanjutnya ada Pak Yusman mau minta lagu Hadiratmu Membawa Kesembuhan untuk Pak Steve, Andre Lau, Setiawati, Lindawan, Ana, Lian Hua, Cece, Bubun, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama. Terima kasih Pak Yusman.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani.

0: kabar Ibu Marianti?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Udah sembuh, Steve.
0: Udah, Bu. Aman.
1: Udah bisa nyata sembuh pasti ya. Di sana hujan?
0: Di
1: Enggak.
0: sini mendung, Bu. Kemarin
1: Oh,
0: jadi
1: mendung.
0: hujan sorenya.
1: Oh, di sini panas. Mendung sih.
0: Bentar lagi hujan.
1: Jangan.

0: Yes, I will.
1: Ya.
0: Dari?
1: Vertical worship.
0: Aduh, nggak punya. Eh, adanya
1: nggak
0: dari
1: punya.
0: yang lain. Takut beda.
1: Oh, takut suka nggak sama ya. Nggak ada lagi. Ini aja deh. All I need, Matthew West punya nggak?
0: All I need, ya, yeah, man.

0: Sama-sama, terima kasih Bu Marianti. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bu Deborah, apa kabar?
1: Baik, saya juga baik ya.
0: Baik, terima kasih Bu.
1: Kalau aku ini, you say ya.
0: Boleh.
1: Terima ya, Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Pardede, Pak Ahin, Pak Ahau, Pak Bucun, Pak Senjaya, Pak Yaakob, Pak Suyono, Pak Akong, Pak Kong Epik, Bu Gloria, Bu Peri, Maria Mei, Bu Tun Puing, Om Marwar, Bu Betty. Makasih ya, Steve.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih, Ibu Deborah. Halo, selamat siang.
2: Halo, Steve.
0: Pak Bubu, apa kabar?
2: Terbaik, semoga Steve juga baik.
0: Amin. Makasih, Pak Bubun. Mau lagu apa, Pak?
2: Kasih Yesus sungguh indah.
0: Boleh.
2: Kirimnya untuk Cip dulu, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Acil, Ko Sinchan, Ko Asin, Ko Wai.

Ibu Cincing, Ibu Ayun, Yunise, Ibu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Ibu Siska, Mama Nurul, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Glo.

0: satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Halo, Ibu Linda, apa kabar?
1: Kamu sehat? Kok suara kamu lemes?
0: Sehat, Bu.
1: Serius kamu?
0: Serius, Bu. Aman.
1: Oh iya, hari ini hari Kamis, besok hari Jumat ya?
0: Iya.
1: Oke. Terus ini, Ibu minta lagu dari Mus Mulyadi deh. Mm-hmm. Buat Prof. Victor, Pak Andri Lau, buat Kukong Etik. Kukong Etik belum masuk ya?
0: Belum nih.
1: Aduh, Kukong, muncul dong suaramu.

0: suara indah.
1: Oke.
0: Okay. Sehat-sehat ya.
1: Oke, okay, terima kasih Bu. Oke, pendengar, langsung aja kita dengarkan ada All I Need dari Matthew West. Nanti ada You Say, Kasih Yesus Sungguh Indah, I Don't Know How to Love Him, dan Ajarku Mengerti Kasihmu dari Mus Mulyadi.

Oke, ada Abednego. Selamat siang Kak Steve. Mau meminta diputarkan lagu Kau 1, 2, 3 buat Kak Steve dan semua pendengar aja. Oke, terima kasih Abednego. Iya, berikut.

Ya, lanjut lagi ada Ko Ahin di Cibadak minta lagu Allah Peduli untuk Feli, Fani, Feilan, Miko, Syofwa, Mary, Deborah, Gloria, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Buncun, Andrelau, Beni dua-duanya, Alan, Ahau, Ikoi.

Lanjut lagi ada Pak Sunjaya di Soreang minta lagunya How Great Thou Art. Untuk Ko Victor, Ko Ahim, Ko Ahau, Ko Alek, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Kong Epic, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Ying, Bu Ami, Om Agwat, Tuan Ilan, Yeyen Cicendo, Pak Richard Simanjuntak, terakhir untuk tim teman bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sunjaya. Kemudian ada Ibu Veronica minta lagunya Haleluya untuk Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Feli, Bu Yeyen, Bu Weni, Ko Ahin,

0: Ya pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Kita akan putarkan lagunya untuk Anda, Suara Indah.
1: Semuanya bertemu.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Masih ada request nih. Ada Pak Ikoi minta Goodness of God untuk Pak Ahin Cibadak, penyiar, dan semua pendengar di Suara Indah. Oke, terima kasih banyak Pak Ikoi. Dan kita akan dengarkan dua buah lagu terakhir, yaitu Hallelujah dari Casting Crown dan juga Goodness of God. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you all.

0: berdiam sambil berpikir jauh lebih baik daripada bicara tanpa berpikir.
1: 沉思不语远比口不择言强得多。 智慧人的嘴播扬知识， 愚昧人的心并不如此。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batuk. Itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu, itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
1: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

멈추지 않고 흘러 나 잠들지 않는 밤을 건네 돌아온 계절과 채우지 못해

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batuk itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk batuk ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
1: Halo, saya Dr. Steven, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.
2: Suara Indah.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua biayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Tersenyumlah ketika memiliki beban berat. Tersenyumlah ketika kita merasakan kesedihan. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita. Dan ujian yang Tuhan berikan akan membuat kita lebih kuat.
1: 当你负重担、伤心的时候，展开笑容吧。 要感恩，因为上帝爱我们，上帝的试炼将使我们更坚强。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya.

0: Risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu, itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
1: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
0: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
1: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
0: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: buku adalah kawan yang dapat memberikan pilihan baik.
1: 书是你生活凉拌。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu, itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Stephen.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu, itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Stephen, urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Hidup yang menghidupkan orang lain adalah hidup yang berguna.
1: 能点亮别人的生命才是有价值的生活。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu. Itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8-9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati. Kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Senly. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa.

Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

bukan karena pekerjaannya mendadak penting, tetapi karena dia berpikir jangan sampai ketahuan. Contoh yang kedua, seorang anak melakukan kesalahan di rumah ketika mendengar suara ayah atau ibunya, "Kamu di mana?"

Mungkin ada yang merasa hidupnya tidak lagi seperti yang Tuhan inginkan. Dan pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika kita gagal? Apakah kita datang kepada Tuhan? Atau justru bersembunyi dari Tuhan? Menariknya Bapak Ibu, ini bukan masalah baru. Ribuan tahun yang lalu, manusia pertama juga melakukan hal yang sama. Adam dan Hawa hidup dalam keadaan yang sempurna. Mereka tidak berdosa, mereka tidak ada rasa malu,

sesuatu yang Allah sudah katakan jangan. Dan mereka berkata dalam hati, saya tahu apa yang lebih baik untuk hidup saya. Bukankah itu juga sering menjadi akar dosa kita? Dosa tidak selalu dimulai dari kebencian kepada Tuhan. Kadang dosa dimulai dari sebuah keyakinan sederhana.

ketaatan menjadi semakin ketidaktaatan menjadi semakin mungkin. Saudara, banyak dosa yang sebenarnya bukan karena tangan kita melakukan sesuatu.

6:6 berkata bahwa perempuan itu melihat buah tersebut baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan menarik hati. Kemudian ia makannya lalu memberikan kepada suaminya, dan Adam pun memakannya. Yang terjadi sebenarnya lebih dari

Kebebasan sejati bukan berarti saya bebas melakukan apa saja. Kebebasan sejati adalah saya bebas hidup sesuai dengan tujuan Allah. Dari Kejadian 3 kita mengerti bahwa

manusia mencoba menyelesaikan masalah dosa dengan menutupi dirinya. Bukankah kita seringkali melakukan hal yang sama? Ketika kita gagal, kita

yang sebelumnya mereka nikmati kehadirannya sekarang menjadi sesuatu yang mereka takuti. Allah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sekarang mereka hindari. Dosa merusak relasi. Dan kemudian dari pertanyaan yang sangat terkenal dari ayat yang ke-9, di manakah engkau? Bapak Ibu, tentu Allah tahu Adam ada di mana.

salah, jangan salah mengerti. Kasih Allah bukan berarti Allah berkata tidak apa-apa, dosa bukan masalah. Kejadian 3 justru menunjukkan bahwa Allah serius terhadap dosa. Ada konsekuensi. Ular terima hukuman, perempuan mengalami penderitaan, laki-laki mengalami kesulitan dalam mengusahakan tanah, dan manusia akhirnya harus menghadapi kematian. Jadi kasih Allah tidak berarti Allah mengabaikan kejahatan. Kasih Allah justru begitu serius sehingga Allah berurusan dengan dosa.

adalah selengkuhan antara keturunan perempuan dan ular. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan sejak bagian ini kita melihat ada sebuah janji. Kejahatan tidak akan menang selamanya. Dosa tidak akan menjadi

dan kita tahu bagaimana cerita itu berlanjut. Berabad-abad kemudian, seorang bayi lahir, namanya Yesus. Ia datang bukan hanya karena manusia berhasil menemukan jalan kembali kepada Allah, bukan. Ia datang karena Allah yang mencari manusia. Bapak Ibu, kita mengerti ada momen dari Taman Eden kepada salib. Kalau kita membaca Kejadian 3 hanya sebagai Adam dan Hawa berdosa, maka jangan menjadi berdosa. Kita kehilangan inti besar Alkitab. Karena kita akan pulang dengan hanya dengan membawa moral, jadilah orang baik. Tapi masalahnya,

Yesus datang ke dunia untuk taat kepada Bapa. Adam mengambil sesuatu yang Allah larang. Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Adam bersembunyi, tetapi Allah datang. Yesus datang mencari manusia yang terhilang, membawa dosa ke dalam dunia. Tetapi Kristus datang untuk menanggung hukuman dosa. Adam mencoba menutupi ketelanjangannya dengan daun, tetapi Kristus menyediakan penebusan bagi manusia yang tidak mampu menutupi dosanya sendiri. Di salib kita melihat puncak kasih Allah. Allah tidak berkata, cari aku kalau kamu sudah baik. Allah datang kepada kita ketika kita justru masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kita tidak diselamatkan karena kita berhasil berhenti bersembunyi, tidak. Kita diselamatkan karena Kristus datang mencari kita. Dari kejadian 3 ini,

Daud berkata dalam Mazmur 139 bahwa tidak ada tempat di mana manusia dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Jadi pertanyaannya bukan apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Pertanyaannya adalah apakah saya mau datang kepada Tuhan dengan jujur? Maukah kita tidak menunggu sampai kita jadi sempurna baru

berhenti menutupi dosa mulailah mengakui. Adam dan Hawa membuat penutup dari daun. Kita juga punya daun ara versi modern. Ada orang yang menutupi dosanya dengan kesibukan. Ada yang menutupinya dengan pelayanan. Ada yang menutupinya dengan aktivitas gereja. Ada yang menutupinya dengan berkata saya baik-baik aja. Tapi pelayanan tidak dapat menggantikan pertobatan. Aktivitas gereja tidak dapat menggantikan pertobatan. Reputasi tidak dapat

salib memberikan jawaban terbesar. Kalau kita pernah meragukan apakah Allah mengasihi kita, lihatlah salib. Allah kasih anaknya. Allah tidak hanya berkata,

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu, saya akan sama-sama

ingin mengajak kita untuk berdoa untuk sahabat kita yang pertama yang bergumul dengan kesehatan. Kalian juga bergumul di dalam kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul di dalam kesehatan. Ada Ibu Meliana yang saat ini menantikan kesembuhan kaki. Ada Bapak Matius yang saat ini melakukan pengobatan gejala.

hal yang mungkin kami alami yang saat ini tidak baik-baik aja, kami tetap percaya bahwa Tuhan baik. Kami mungkin tidak mengerti, tapi ajar kami dengan iman kami bahwa Tuhan tetap baik. Kami tentu menantikan kesembuhan Tuhan. Ajar kami untuk terus bisa berdoa Tuhan. Kami berdoa kiranya semua pemulihan, obat-obatan, tindakan dokter dapat menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Hal yang kedua, saya ingin mengajak kita berdoa untuk sahabat kita yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Saya ingin mengajak kita setiap kita untuk berdoa juga di rumah kita masing-masing. Tuhan, kami datang kepada Tuhan berdoa secara khusus untuk

di dalam komunitas yang Tuhan emang izinkan. Ajar kami untuk mendoakan, ajar kami bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Pertemukan kami Tuhan dengan

berdoa juga untuk Bapak Wewe, berdoa di mana saat ini ditinggal meninggal oleh istrinya, berdoa untuk Ibu Lani juga yang bergumul. Biarlah Tuhan yang mendengar doa setiap kami, bahwa setiap kami ini

terakhir, saya mengajak kita berdoa untuk sahabat kita yang berulang tahun di hari ini. Ada Ibu Maria, ada Ibu Nenek, ada Saudara Arti juga. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami di hari ini. Thank you kalau Tuhan berikan umur yang baru, satu umur lagi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan terus kami sukacita hikmat akan Tuhan. Berdoa kiranya di tahun ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin melibatkan Tuhan. Kami berdoa kiranya semua yang kami kerjakan, rencana yang kami planning Tuhan, dapat Tuhan pimpin, dapat Tuhan jawab di waktu Tuhan. Dan kami berdoa kiranya di tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena kami senantiasa melibatkan Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami panjang umur.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, dukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya penginjil Sarli mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di hari ini.